0: anggota Komunitas Nol Emisi Asia. Jepang diwakili oleh Wakil Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Takagi Kei. Sumber-sumber mengatakan bahwa negara-negara itu diperkirakan akan sepakat untuk meningkatkan cadangan minyak masing-masing dan membahas kerangka kerja pelepasan cadangan secara terkoordinasi dalam keadaan darurat. Negara-negara itu kemungkinan juga akan menyepakati kerjasama dalam pengadaan cadangan minyak bersama di kawasan Asia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dijadwalkan mengikuti pertemuan terpisah. Kedua negara itu kemungkinan akan sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam upaya meningkatkan cadangan minyak. Jepang bertujuan mencegah gangguan terhadap impor produk-produk turunan minyak dengan mendukung inisiatif kawasan Asia tersebut.
1: Para pemimpin bisnis dari Jepang dan Amerika Serikat menyerukan adanya aturan bersama terkait kecerdasan buatan atau AI di kedua negara. Para eksekutif tersebut menyampaikan usulan kepada pemerintah kedua negara dalam pernyataan bersama yang diadopsi pada akhir konferensi bisnis Jepang-Amerika tahunan pada hari Rabu. Mereka mengusulkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI dan pembuatan aturan bersama. Penguatan rantai pasokan untuk mineral utama dan komponen semikonduktor demi ketahanan ekonomi juga termasuk di dalamnya. Ketua Delegasi Amerika David Gokeler mengatakan kemajuan teknologi meningkatkan kehidupan manusia, tetapi ia juga menyampaikan kekhawatiran. Ia mengatakan bahwa sekarang hal itu terjadi jauh lebih cepat dibandingkan siklus sebelumnya, maka itu ia berpikir bahwa hal ini membutuhkan lebih banyak dialog, lebih banyak kerjasama, dan lebih banyak diskusi. Rekannya dari Jepang, Takashima Makoto, mengatakan bahwa mereka akan menyerukan tata kelola yang sesuai dengan tingkat risiko dan spesifik untuk tiap kasus penggunaan. Amerika Serikat dan China unggul dalam perlombaan pengembangan AI. Kedua negara itu sepakat untuk meluncurkan dialog terkait AI saat menggelar pertemuan puncak pada September.

0: Berita-berita selanjutnya. 3 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka dalam serangan di 2 bandara di Arab Saudi. Kelompok pemberontak Houthi anti-pemerintah di Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Otoritas penerbangan Saudi mengatakan bandara di ibu kota Riyadh dan kota Abha di bagian barat daya negara itu menjadi sasaran serangan pada hari Selasa dan Rabu. Para pejabat mengatakan 1 orang tewas dan 8 orang luka-luka di Riyadh, sementara 2 orang tewas dan 28 orang luka-luka di Abha. Seorang juru bicara Houthi pada hari Rabu mengatakan mereka melakukan serangan rudal balistik dan drone terhadap 2 bandara tersebut. Di Yaman, ketegangan antara Houthi dan pemerintah sementara yang didukung Arab Saudi kembali memanas akibat dampak situasi di Iran. Sementara itu, sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu bulan depan.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan masif Rusia ke Ukraina dari Selasa hingga Rabu menewaskan 25 orang dan melukai sekitar 100 lainnya. Ia mengutuk serangan itu dalam pidato video pada Rabu dengan mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang diberikan Putin kepada dirinya sendiri untuk ulang tahunnya. Ia menyebutnya sebagai pembunuhan anak-anak dan pembunuhan orang-orang. Ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin jatuh pada hari Rabu. Zelensky mengatakan sebuah rudal langsung menghantam bangunan permukiman di wilayah utara Chernihiv. Ia mengatakan 19 orang tewas termasuk 5 anak-anak. Ia menjelaskan bahwa serangan itu melibatkan wahana nirawak serta banyak rudal balistik dan rudal jelajah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada Rabu bahwa pihaknya melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa perusahaan terkait pertahanan Ukraina, lokasi infrastruktur pelabuhan, dan target lainnya. Kementerian itu menegaskan sebuah pabrik milik anak perusahaan manufaktur tembakau Jepang di wilayah Poltava di Ukraina Tengah, termasuk di antara lokasi yang menjadi sasaran. Rusia mengklaim bahwa pabrik milik Japan Tobacco International atau JTI tersebut memproduksi amunisi untuk pasukan Ukraina. JTI membantah tuduhan itu dengan mengatakan kepada NHK bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam produksi militer.
0: Saudara, otoritas Jerman mengonfirmasi bahwa kelompok peretas internasional Kilin telah melakukan serangan siber terhadap sekitar 4.000 perusahaan dan organisasi di seluruh dunia sejak tahun 2024. Pihak berwenang Jepang sebelumnya telah menangkap

mengatakan kelompok itu telah menuntut uang tebusan sebesar 2,9 miliar dolar selama periode 4 tahun dan lebih dari 140 juta dolar telah dibayarkan. Pihak otoritas mengungkapkan bahwa sekitar 150 korban berada di Jerman, termasuk sebuah badan yang beranggotakan para uskup Kristen dan sebuah partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen. Mereka menegaskan bahwa kelompok tersebut merupakan salah satu sindikat pemerasan daring yang paling aktif dan kejam, serta mengimbau masyarakat agar berhati-hati. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Falma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 32, kita akan belajar menanyakan cara ke arah tujuan Anda.

0: Penggemar ninja asal Amerika, Mike menaiki bus antar kota dengan temannya Kaito ke stasiun Uenoshi di provinsi Mie. Di sebuah toko pakaian sewa di dekat sana, Mike mengganti pakaiannya dengan kostum ninja, dan keduanya menuju museum ninja.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 32.
2: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: Mari ulas satu persatu。
0: Kaito memuji kostum ninja Mike.
2: Mike, niau ne.
1: Mike, kamu cocok pakai baju itu.
2: Kakui.
1: Keren.
0: Mike membalas.
3: Ureshii na.
1: Senangnya.
0: Dan ia bertanya kepada orang yang lewat.
3: Sumimasen.
1: Permisi.
3: Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Bagaimana cara menuju ke museum ninja?
0: Orang itu menjawab.
2: この道をまっすぐ行ってください。
1: Silakan lurus ikuti jalan ini.
2: 博物館は左にあります。
1: Museum ninja ada di sebelah kiri.
0: Mike mengatakan.
3: わかりました。
1: Saya mengerti.
3: ありがとうございます。
1: Terima kasih banyak.
0: Kaito memanggil Mike.
2: さあ、行こう。
1: Oke, ayo kita pergi.
0: Museum ninja kelihatannya tidak jauh.
1: Iya, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki dari stasiun. Ada beberapa toko yang menyewakan kostum ninja di daerah sana. Ungkapan kunci hari ini adalah bagaimana cara menuju ke museum ninja?
3: Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Jika Anda mengingat pola ini, Anda akan dapat bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Berikut artinya.
4: Ninja Hakubutsukan
1: adalah museum ninja.
4: Made
1: adalah partikel yang berarti ke.
4: Dou ittara ii desu ka?
1: Berarti bagaimana cara menuju. Poin hari ini adalah menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Sebutkan tujuan Anda, tambahkan partikel
4: made,
1: dan diakhiri dengan
4: dou ittara ii desu ka? Ittara
1: adalah kata kerja menuju atau pergi.
4: Iku
1: dalam bentuk kondisional. Coba ingat ungkapan ini secara keseluruhan.
0: Sekarang dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: どう行ったらいいですか?

0: 社博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: バゲマナ。
2: Dengarkan seorang turis di halte bus di depan stasiun Kyoto. Ia bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang ia tuju.
3: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
2: Berikut artinya.
3: すみません。
4: Permisi.
2: Ungkapan ini digunakan untuk menarik perhatian seseorang.
3: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
4: Bagaimana cara menuju ke kuil Kinkakuji?
0: 金閣寺
2: berarti kuil Kinkakuji yang merupakan tempat tujuan.
3: 101 番のバスに乗ってください。
4: Silakan naik bus nomor 101.
0: 101 番
2: berarti nomor 101.
0: Bus
2: adalah bus dan
0: notte
2: adalah bentuk te dari
0: noru
2: naik. Jadi
0: notte kudasai
2: berarti silakan naik.
1: Kini dengarkan dan ulangi pengucapannya.
0: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
2: Mari coba menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat lainnya. Bayangkan Anda tidak dapat menemukan jalan ke hotel. Tanyakanlah arah sambil menunjuk ke sebuah peta. Hotel ini adalah
0: この hotel. この hotel.
2: Mulai dengan
0: すみません.
2: Coba buat kalimatnya.
3: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
2: Dalam peningkatan hari ini, kita akan belajar mengutarakan arah.
1: Pertama-tama, kanan adalah
0: Migi.
1: Dan kiri adalah
0: Hidari.
1: Dengarkan dan ulangi.
0: Migi. Hidari.
2: Selanjutnya, lurus adalah
0: Masugu.
2: Dengarkan dan ulangi.
0: Masugu.
2: Silakan lurus adalah
0: Masugu itte kudasai.
2: Jika Anda perlu belok ke kanan, gunakan kata kerja belok.
0: Magaru. Migi ni magatte kudasai.
2: Berarti silakan belok ke kanan.
1: Dengan mengingat ungkapan tersebut, mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
5: Mike, niau ne. Kakkoii.
6: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
5: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
6: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Waktunya untuk panduan perjalanan Mia. Mike dan Kaito naik bus antar kota ke provinsi Mie. Naik bus memakan waktu, tetapi lebih terjangkau. Topik hari ini adalah bus antar kota Jepang.
2: Bu bus antar kota dapat membawa Anda langsung ke banyak tempat tujuan. Jika Anda naik bus malam, Anda bisa memanfaatkan waktu untuk tidur saat busnya berjalan.
1: Anda bisa pergi ke banyak tempat. Untuk orang-orang yang pergi dari Tokyo, beberapa rute langsung yang populer adalah rute ke kota-kota besar seperti Nagoya, Osaka, dan Kyoto, serta tempat-tempat seperti Gunung Fuji, Hakone, dan Onsen Kusatsu.
2: Anda dapat memesannya melalui internet dan bahkan bisa memilih kursi tertentu. Bus mewah tarifnya lebih mahal, tapi beberapa di antaranya menawarkan ruangan untuk kaki yang lebih lapang dan ada juga yang menyediakan ruang pribadi.
1: Berwisata dengan bus juga bisa menjadi salah satu pilihan lainnya untuk berkeliling Jepang.
2: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Sampai jumpa!
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Jumat 9 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Miko Velma.
1: Makin banyak perusahaan Jepang yang melaporkan kebocoran data akibat akses ilegal, termasuk operator waserda terkenal, Lawson. Lawson pada hari Kamis mengatakan bahwa lebih dari 2,15 juta data pelanggan diakses secara ilegal. Nama, alamat email, dan informasi kartu kredit berpotensi bocor. Daiichi Kosho, operator jaringan karaoke Big Echo, mengatakan bahwa malware di sebuah perusahaan alih daya bisnis mungkin mengakibatkan 8,72 juta data pribadi bocor. Operator Newspeak, UzaBase, juga melaporkan bahwa informasi pribadi sejumlah pengguna mungkin telah terekspos. Perusahaan tersebut mengatakan kebocoran terjadi karena akses ilegal ke perangkat manajemen. Ketiga perusahaan tersebut menyatakan bahwa sejauh ini belum terdapat penggunaan ilegal yang dikonfirmasi. Kementerian Pendidikan Jepang mengatakan 8 sekolah di seluruh negeri, sebagian besar universitas, melaporkan kebocoran data dari akhir September hingga Kamis.
0: Jaksa penuntut Rusia mengirimkan permintaan kepada pemerintah Belanda dan pihak lainnya untuk menahan dan menyerahkan para pejabat Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Kantor Kejaksaan Agung di Moskwa mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis yang menyebutkan bahwa permintaan penyerahan tersebut mencakup 9 pejabat ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Kesembilan pejabat itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan Rusia pada Desember 2025. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada Akane dan yang lainnya secara in absentia dengan masa hukuman mulai dari 3,5 hingga 15 tahun. Masa hukuman Akane tidak diketahui secara pasti. Otoritas Rusia memasukkan para pejabat tersebut ke dalam daftar